saɓani. Shawarar cewa abu fensir ne ko ba fensir bane kuma yana nuna rashin yiwuwa. Ana la'akari da paradox a matsayin abubuwan da ke adawa da tunani domin sun saɓa waɗannan ƙa'idoji guda uku. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan a madadin tawagar shirin Nuratin Chatin, Alper Beshe da Murat Orem, waɗanda suka sarrafa na'ura da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin ku huta lafiya. Saboda